0: baca berita di koran. Ada sih, lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser
4: teman terbaik.

RRI Prodeo Sembiak Teman Terbaik Kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang sudah pukul 9.12 saat ini. Untuk itu kita ikuti pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari teman Parekraf dengan satu lagu Gubuk Derita dari Perum Selatan. Nah, untuk itu teman-teman Pro 2 tetap di sini saja. Saya masih bakal teman kamu di Spada edisi 3 Agustus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

terenak di dunia. Rendang, makanan dari semua kabilah ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan masyarakat Minang. Santan melambangkan kaum cendi pandai. Cabai merefleksikan kebiasaan dari paling ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang mengumpulkan musyawarah dan kesabaran. Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan? Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro2, tidak terasa sudah jam 10. Artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Spada. Dan selepas ini ada Ian yang bakal temani kamu di Santai Pria. Oke, untuk itu tetap stay tune saja dan kita bertemu kembali nanti di hari esok. Saya Dani pamit, see you and bye-bye.

0: Istilah pikon berasal dari kata pikonai, yang dalam bahasa Balian berarti alat untuk bunyi. Alat untuk pikon ini terbuat dari jenis bambu yang berluas dan rendah, dan memainkannya dengan menyengat sambil menarik bagian taringnya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembangunan.

95,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kembali lagi nih ya di santai siang tentunya barengan sama Dina, teman Pro 2 yang siap memenuhi waktu santai siang kalian nih di hari Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026, teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai informasi menarik, obrolan-obrolan ringan, dan tentu saja teman Pro 2 di siang hari ini udah dibuka request time ya, di mana langsung aja kamu kirim lagu favorit kalian apa ya teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Tips dan Facebook RRI Pro 2 Biar. Kirim nama, alamat kamu di mana teman Pro 2, sertakan lagu yang buat apa nih yang pengen kamu dengerin di hari Senin siang hari ini ya teman Pro 2, biar menambah semangat kalian untuk memulai awal bulan, juga awal minggu ya tahun Pro 2 yang pastinya masih semangat-semangatnya karena baru-baru gajian. Nah, setelah request time, dimana nanti request time dibuka dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang teman Pro 2. Setelah itu Dina lanjut di info kuliner dan lanjut juga di info olahraga. Sekat untuk menutup perjumpaan kita nanti Dina tersebut di info entertainment ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana dan Dina ingetin lagi kalau mau request langsung aja ya ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Tips dan Facebook RRI Pro 2 Biar. Kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2, langsung aja ya kirim ya teman Pro 2. Dan untuk membuka perjumpaan kita di awal hari Senin ini teman Pro 2, kayaknya dia melalui serau-serau banget nih dari Tulus nih, Teh Hijau teman Pro 2. Siapa di sini yang seneng banget dengar lagu Teh Hijau ini teman Pro 2? Ini dia teman Pro 2, selamat mendengarkan dan sukses terus di 94.5 FM Pro 2 Bias.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu harimau.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Udah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini haus banget, Saleh.
1: Ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Banjir kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah malah.
1: Lama nyalin pemerintah mulu.
0: Memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Bur, gaya lo high beast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata high beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari high-beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High-beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

mau nyanyikan Pro 2 sih harus teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih di sampai siang barengan sama dinner ya. Dan nah, kelasnya masih dibuka nih teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ya teman Pro 2 kirim ke WhatsApp kita nih di 0823 9883 9192. Atau kalian juga bisa mengirim melalui Instagram kita ya di Pro 2 Bis dan Facebook RRI Pro 2 Bira. Kamu tulis nama serta alamat kamu dari mana teman Pro 2 dan mau request lagu apa boleh banget teman Pro 2, ya lebih dari satu juga boleh banget nih, mau lagu K-pop, lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu yang viral di media sosial juga boleh banget teman Pro 2, mau lagu nostalgia juga boleh banget nih. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Produktif dan Facebook Harari Produktia. Dinar tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 semuanya ya. Dan sambil menunggu request masuk nih, Dinar ada satu lagu yang akan menemani kamu di siang hari ini ya.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Semoga puan ini akan berdua dia teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini dengan berdua. Dan requestnya masih dibuka ya 30 menit ke depan nih teman berdua. Jadi buat kamu yang belum request, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192. Atau kalian juga bisa request melalui Instagram kita ya di Pro2Bis dan Facebook RRI Pro2Bis. Kalau mau request, sebutkan nama serta alamat kamu di mana teman Pro2 dan lagu apa yang ingin kamu dengerin ya. Boleh banget lebih dari satu nih teman Pro2. Dan kalau kalian mau salam-salam juga boleh banget nih. Kalau mau salam-salam boleh teman, sahabat, ya, rekan kerja atau keluarga di rumah mungkin boleh banget teman Pro2. Dina tunggu sampai jam 12 waktu Indonesia Timur dan nanti kita akan lanjut di info kuliner ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap kesentuh.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten NB, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambuku, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

4.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman-teman gua masih bareng sama Dinar ya di Santai Siang kali ini nih. Dan kita masuk di info kuliner yang siap menghadirkan informasi dari dunia kuliner teman-teman. Ada satu informasi ya yang untuk membuka info kuliner kali ini teman-teman juga. Dimana kalau kalian nih teman-teman ya ingin makan siang atau sarapan yang praktis atau juga bisa dibuat makan malam teman-teman juga, ada nih satu menu teman-teman yaitu egg curry teman-teman juga. Dimana kari telur Jepang yang kini gurih dan praktis dibuat tentunya ya. Karena jika kamu sedang mencari menu sederhana tetapi tetap lezat dan mengenyangkan ya teman-teman juga, egg curry bisa menjadi pilihan yang tepat nih. Karena hidangan ini tuh memadukan kuah kari yang gurih dengan tekstur telur yang lembut sehingga memang cocok banget ya ini santap barengan sama nasi hangat.

Medan menjadi salah satu comfort food ya yang populer nih, karena memang mudah dibuat dan hanya membutuhkan sedikit bahan aja teman-teman. Dua kari sap memberikan rasa kari yang kaya tanpa harus meracik banyak rempah ya, sehingga resep ini memang cocok banget untuk pemula maupun yang ingin masak dalam waktu singkat teman-teman. Dua ya, selain praktis tentunya telur menjadi sumber protein yang mengenyangkan ya, sehingga hidangan ini tuh

kari ini memang dapat ya lumayan cocok ya teman-teman, dipadukan dengan chicken karage yang goreng tepung, sosis atau nugget ya sebagai tambahan protein lainnya teman-teman. Ada juga bisa menambahkan wortel, kentang, jamur atau brokoli nih agar hidangan tuh menjadi lebih lengkap dan bernutrisi teman-teman. Untuk cita rasa sih ya yang lebih otentik ya, sajian bisa menarik Jepang sangat dan taburan di tingkat lainnya. Nah, ekari sendiri tuh merupakan menu praktis ya yang menawarkan cita rasa kari gurih dengan tekstur telur yang lembut. Proses memasaknya sangat sederhana teman-teman, bahannya mudah ditemukan tentunya ya, dan hasilnya cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Jadi memang resep ekari ini bisa menjadi pilihan tepat saat ingin menyajikan makanan hangat tanpa membutuhkan banyak waktu di dapur ya teman-teman. Nah, itu tadi satu informasi dari dunia kuliner yang ingin hadirkan ya. Untuk informasi pembuka kali

salah satu suguhan tamu di Istana Negara sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Surat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna

0: sebagian daerah Jawa, pepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Pepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu pepon. Aku suka pepon. Pepon rasanya manis dan lembut kenyal. Pepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun pepon.
0: Saking viralnya pepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang pepon. Nah, ironis sih kalau pepon jadi perdebatan, padahal pepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik.

Bukankah kau bertanya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

kemampuan menggunakan perdua pihak teman terbaik kamu. Nah teman perdua masih bareng sama Dina tentunya di sampai siang kali ini ya teman perdua. Dan kita masih ada satu informasi nih dari dunia kuliner karena kita masih ada di info kuliner teman perdua. Dimana kita tadi udah ngebahas nih ya makanan sederhana dan praktis dibuat nih yaitu kari teman perdua. Sekarang kita lanjut ke informasi selanjutnya mungkin. Bagi kamu yang pengen nih teman-teman juga ya untuk menjaga kesehatan tulang kita agar tetap

perlu dijaga sejak dini ya, teman-teman juga. Jadi kenali makanan kayak kalsium, vitamin D, protein dan nutrisi lainnya nih, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang seiring bertambahnya usia, teman-teman juga. Karena seiring bertambahnya usia ya, teman-teman juga, tubuh tuh mengalami berbagai perubahan yang kadang tidak disadari nih. Karena salah satunya adalah kondisi tulang yang perlahan dapat mengalami penurunan kekuatan, teman-teman juga. Nah, kondisi tersebut tuh membuat kesehatan tulang tuh perlu mendapatkan perhatian sejak dini ya. Dan pola makan itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dalam jangka panjang loh, teman-teman. Ada beberapa makanan nih yang mengandung nutrisi untuk mendukung kesehatan tulang kita.

supan yang tepat untuk tulang ya, dan ini dilansir dalam bibi istri tahap kedua. Nah, yang pertama ada susu dan olahannya nih, karena susu tuh dikenal sebagai salah satu sumber kalsium yang mudah ditemukan ya. Mineral ini tuh menjadi komponen penting nih untuk membantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang tahap kedua. Selain susu juga ada yogurt dan keju nih teman tahap kedua, juga bisa menjadi pilihan. Konsumsi produk olahan susu secara rutin tuh sebagai bagian dari pola makan seimbang nih ya, sambil memperhatikan kandungan gula tambahannya tentunya. Yang kedua ada ikan berlemak tuan tuan dua. Ikan berlemak tuh seperti salmon, sarden, dan makarel ya, yang bisa menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan tulang nih. Dan jenis ini tuh mengandung vitamin D dan lemak sehat yang dibutuhkan tubuh tuan tuan dua. Yang ketiga ada sayuran hijau nih ya. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli ya dapat melengkapi nih pola makan untuk kesehatan tulang kita nih. Dan beberapa jenis sayuran ini tuh mengandung kalsium dan vitamin C lah tuan tuan dua. Yang keempat ada kacang dan biji-bijian ya, yang seperti kacang almond, kedelai, dan beberapa jenis biji-bijian mengandung magnesium serta protein nih. Keduanya tuh merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya, dan berkaitan dengan kesehatan tulang dan dada. Yang kelima ada telur nih sama kedua ya. Telur tuh menjadi makanan yang mudah ditemukan ya, dan dapat diolah dalam berbagai cara selain protein. Telur juga mengandung jumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dengan kedua. Nah, bagian kuning telur tuh mengandung vitamin D dan dalam jumlah tertentu ya. Konsumsinya tuh bisa dipadukan dengan sayuran dan sumber karbohidrat agar menjadi bagian dari makanan yang seimbang dengan kedua. Yang keenam ada makanan tinggi vitamin D nih. Vitamin D ini kan menjadi salah satu nutrisi penting ya untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, nutrisi ini tuh membantu tubuh menyerap kalsium yang diperoleh dari makanan itu sendiri yang kedua. Dan yang terakhir yang ketujuh nih ada asupan protein, di mana memang protein ini sering dikaitkan dengan kesehatan otot ya yang kedua, tetapi juga penting untuk menjaga struktur dan fungsi tubuhnya. Sumbernya bisa berasal dari ikan, telur, daging, susu, kacang-kacangan, hingga kedelai, teman-teman dua. Dan menjaga kesehatan itu memang sangat penting ya, teman-teman dua. Tentunya terkhusus kesehatan tulang nih, dan tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis makanan aja, teman-teman dua. Pola makan seimbang dengan kalsium nih ya, serta vitamin D, protein, dan nutrisi lainnya perlu dilakukan secara konsisten, teman-teman dua. Dan jangan pernah berpikir bahwa nanti aja lah menjaga kesehatan tulang kita ketika kita udah tua. Jangan, justru kita mulai dari masih muda teman-teman. Jadi jangan takut untuk kayak kenapa udah konsumsi ini untuk kesehatan tulang, bukan karena kita udah jompo ya teman-teman. Tapi memang kesehatan tulang itu bisa dijaga sejak dini teman-teman. Dan jangan kemana-mana teman-teman, karena jangan masih nemenin kamu.

0: Tapi sekarang aku dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengelola sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

45 FM Pro 2 di Action yang terbaik kamu. Nah, Pro 2, kita udah masuk ke info olahraga nih ya. Ada satu informasi dari sepak bola dengan Pro 2, di mana klub Chelsea rekrut Valentin Barca ikat kontrak hingga 2033 hingga 2023 nih kalau. Nah, Chelsea resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina nih, Valentin Barco dari RC Strasbourg dengan kontrak hingga 2033 ya. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru skuad asuhan Xabi Alonso nih untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Dan klub mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada Senin 3 Agustus 2026 ya. Barco dijadwalkan bergabung nih bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim barunya. Dan itu tadi satu informasi dari dunia olahraga teman Pro 2 dengan masih bersama kalian ya, nemenin kalian di sampai siang kali ini. Dan masih ada informasi olahraga lainnya, so stay tune terus.

0: 5 minutes later.
1: Tugasku! Oh, tidak! Deadline-ku! Oh, tidak!
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di angkatan kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

situasi yang terjadi dalam pertandingannya. Karena mengatakan timnya lebih memilih melakukan evaluasi ya setelah kemenangan atas Timor Leste ini. Pelatih asal Inggris itu menjelaskan evaluasi dilakukan terhadap jumlah aspeknya termasuk kepemimpinan dalam timnya, teman-teman. Hetman menyebut evaluasi juga melibatkan kelompok pemain yang memiliki peran sebagai pemimpin di skuad Garuda ya. Dan menurut Hetman juga kepemimpinan itu menjadi faktor penting dalam membangun tim yang kuat, teman-teman. Ia juga menegaskan teman-teman bahwa Indonesia itu sudah memiliki pemahaman untuk menghadapi berbagai situasi ya saat melawan Vietnam nanti, teman-teman. Nah, Kapten Timnas Indonesia Rizky itu mengatakan pemain baru sudah mendapatkan gambaran ya mengenai ketatnya pertandingan melawan Vietnam nanti nih. Dan Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan grup A nih pada ASEAN Hyundai Cup 2026 tahun 2022. Dan laga ini akan

poin lawan Portugal. Vietnam dengan 4 poin dan mendiamkan tempat ketiga nih, dan Singapura berada di puncak dengan skor 7 poin dengan Portugal. Nah, sementara Kamboja dan Timor Leste berada di urutan 4 dan 5 ya dengan Portugal. Kedua tim masih tanpa poin. Tapi untuk Indonesia dalam menghadapi Vietnam, semoga semangat dan semoga mendapatkan hasil terbaik nih, dan Indonesia tetap unggul ya teman-teman, biar peringkatnya naik lagi teman-teman ya. Jadi kita siap-siap nih, hari ini teman-teman kita bukan timnas, kita berlanjut melawan Vietnam ya, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai harapan kita semua teman-teman. Dan nanti Dina akan update lagi bagaimana ya nanti Indonesia menang atau kalah, tapi optimis ya menang ya teman-teman ya untuk kali ini. Dan masih ada informasi lain.

musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garamihing. Garamihing merupakan bumbungan atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garamihing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garamihing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garamihing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garamihing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kerincing yang banyak. Sayangnya, garamihing sudah jarang dipergunakan, baik untuk varian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garamihing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garamihing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Morning FM Pro 2 dia kawan terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di sampai siang kali ini ya teman Pro 2. Dan kita masuk ke informasi terakhir di info olahraga kali ini, di mana ada informasi nih sama Pro 2, Indonesia yang taklukkan Filipina tutup putaran pertama posisi ketiga pada CC Cup 2026. Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 ya pada laga terakhir putaran pertama CC Cup Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga nih klasemen sementara dengan koleksi 3 poin dalam Pro 2 ya. Indonesia juga sempat kehilangan set pertama dengan 20-25 sebelum membalikkan keadaan nih melalui kemenangan 3 set berikutnya. Nah, skuad merah putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16 yang kedua. Pertandingan berlangsung di Dongah Gimnasium ya, Honai, Vietnam pada Minggu 2 Agustus 2026 nih. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya nih. Filipina membuka pertandingan dengan permainan menyerang yang lebih efektif ya, serta memanfaatkan kesalahan Indonesia pada set pertama nih. Tapi tim asuhan Marco Sugiyama kemudian memperbaiki penerimaan bola pertama, blok, dan penyelesaian serangan hingga menyamakan kedudukannya dengan 2-2. Set ketiga berlangsung ketat dengan kedua tim saling mengejar perolehan angka sepanjang pertandingan. Tapi Indonesia mampu menjaga ketenangan pada poin-poin akhir sebelum membalikan unggul dalam pertandingan

tadi info olahraga, nantinya kita akan berlanjut ke info entertainment teman-teman dua, di mana Jenan akan update nih informasi dari dunia hiburan. Nah, teman-teman dua, jadi jangan kemana-mana, tetap pusing terus.

0: Bok TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget sih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat. Luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Fit, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produ FM.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link dia bisa streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya kita cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, lagi melukis apa nih?
5: Laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
5: Ini warnanya air sungai yang terus bun, terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa deh?
5: Yah, bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can't do this. I'm trying to say.
8: Bring them out.
9: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

apapun poin lu akan produk dia cuman terbaik kamu. Nah kalau dua masih barengan sama Jinar ya di sampai siang kali ini nih, dan kita udah masuk di info entertainment nih waktu dua. Setelah tadi info kuliner dan info olahraga telah Jinar hadirkan ya, sekarang kayak kita masuk di info entertainment yang akan update dari dunia hiburan. Dan langsung aja informasi pertama datang dari dunia film nih waktu dua, di mana film Spider-Man Brand New Day raih capaian mengagumkan ya pada akhir pekan ini tanggal 22. Nah, film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya raih capaian mengagumkan ya pada akhir pekan di pembukaan di Amerika Utara nih tanggal 22. Laman The Hollywood Reporter pada Sabtu 1 Agustus ya waktu tempat melaporkan nih bahwa film ini berhasil meraup 168 juta dolar Amerika Serikat pada hari Jumat ya, dari 4.487 layar di Amerika Utara tahun 2, termasuk penayangan perdana pada hari Kamis nih tahun 2, dan hingga akhir pekan ini film yang menandai penampilan utama terakhir sang bintang yakni Tom Holland ini diproyeksi mampu mencapai 325 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya. Film ini juga berpotensi melampaui Avengers ya Endgame nih dengan torehan 350 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Serikat dan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada 2019 tahun kedua. Nah, manusia laba-laba juga meraup pendapatan luar biasa ya sebesar 72 juta dolar Amerika Serikat dari penayangan perdana hari Kamis yang tahun 2022 yang mencetak rekor untuk pendapatan penayangan perdana mengalahkan pendapatan Endgame sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat. Nah, film ini tuh merupakan lanjutan langsung dari Spider-Man No Way Home ya pada 2021 nih, yang berakhir dengan keputusan besar Peter Parker meminta Dr. Strange menghapus kenyataan seluruh dunia tentang identitasnya nih. Akibatnya, semua orang termasuk orang-orang terdekatnya tidak lagi mengenal Peter Parker tahun 2 dengan latar waktu 4 tahun setelah peristiwa tersebut. Spider-Man Brand New Day menghadirkan kisah baru ya tentang perjuangan Peter ya menjalani hidup yang benar-benar berbeda sendirian sekaligus menghadapi ancaman misterius yang belum pernah ia hadapi dengan berdua. Nah, siapa nih yang punya rencana siapa kan nanti kalian yang nonton film ini dengan berdua ya udah berencana padahal baru padahal baru mau mulai hari ini tapi bayangin kan udah insen aja pikirannya dengan berdua. Nah, itu tadi satu informasi ya teman-teman dua dari dunia hiburan, dan dunia masih akan menghadirkan informasi lagi ya. Jadi jangan kemana-mana,

usul nama Sebatik. Sahabat budaya, nama Sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik.

0: Telat, telat banget.
1: Sorry bro,
0: dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Kenapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

lagi ya, teman terbaru kamu. Nah, mau gue dua masih barengan sama Dinar ya di santai siang kali ini, dan kita masih di info entertainment ya, teman gue dua. Kita lanjut setelah tadi ada info dari dunia film ya, kita beralih nih ke info dua ya. Nah, film masih masih tentang tracing yang di tahun kedua, tapi dimana ada kabar dari Ariana Grande ini tahun kedua yang mundur dari pementasan teater di London. Nah, pemain penyanyi pemenang 3 piala penghargaan Grammy ini ya, Ariana Grande diwartakan mundur dari pementasan Crash and the London ya, yang bertajuk Sunday in the Park with Jared dengan teman pro 2 ya, arahan Mariana Elliot yang teman pro 2 dan mengambil waktu istirahat usai tur konser internal Sunshine yang teman pro yang berakhir ya, dan melansir deadline yang menawarkan pada minggu 2 Agustus ini. Mariana berharap bisa menyelesaikan tur konser itu dengan kondisi yang sehat serta bahagia ya, sebelum akhirnya mengambil istirahat yang layak dari pekerjaannya yang nomor 2. Nah, rencana pementasan drama musikal tersebut telah diumumkan sejak Desember lalu ya, dan Ariana Grande itu direncanakan untuk dipasangkan dengan Jonathan Bailey dalam pentas musikal di bawah naungan Enrich Production dan Tradition Center London itu tahun kedua, dengan pemain tersebut yang dijadwalkan membuka musim panas 2023 nih. Bahkan demi kelancaran pementasan tersebut nih, pihak produser sempat menahan ya penjualan tiket sampai tur konser Ariana berakhir pada 1 September di O2 Arena London ya. Nah, jadwal kerja yang padat juga berdampak pada rencana acting Ariana yang lain yang tahun kedua, mana bulan lalu Ariana Grande juga dikonfirmasi ya tidak akan lagi muncul di serial American Horror Story ini pada musim 13 karena masalah penjadwalannya. Dan pembatalan tersebut terjadi karena adanya bentrok jadwal ya dengan Ariana Grande ini, dengan rangkaian turnya, tur konsernya yang seperti

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan BRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.

Sanggupkah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan

0: pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, Ecak bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan, jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, sampai kamu. Sampai siang, Pro 2 FM.

45 Pro 2 di waktu yang terbaik kamu. Nah, Pro 2 gak kerasa ya kebersamaan kita di sampai siang udah ada di penghujung acara tahun Pro 2 ya. Dina ucapin terima kasih banyak nih buat teman Pro 2 semuanya ya, yang udah nemenin Dina di siang hari ini, dan semoga kalian juga merasa ditemani ya di Senin ini, tahun Pro 2 di hari Senin ini. Kita itu temenin waktu sekolah, waktu kerja ya tahun Pro 2 semuanya ya. Dan apapun aktivitas kamu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam menjalankan aktivitas di hari ini di tempat berdua. Mencari-cari. Ya, tapi tentu diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyiarkan ya tempat berdua, dalam memberikan informasi dan dalam menyebutkan beberapa nama kesulitan apapun kota atau ini di tempat berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan melanjutkan aktivitas kamu di sore hari ini dengan berdua, semoga selalu lancar ya tentunya ya. Dan dengan pamit undur diri dan lagu Angin Rindu ini akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan berdua. Jangan kemana-mana karena kita akan masih berlanjut di sore ceria nih barengan sama Kak Ian yang siap nemenin waktu sampai sore kamu ya setelah aktivitas seharian. So, saya terus di 94.5 sampai 2 siang, selamat berdua.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para pahlawan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para pahlawan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para pahlawan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
0: Teman terbaik kamu.

0: Biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Podcast FM Biar teman terbaik kamu, teman-teman terdengar semua di sore ceria bareng saya di sini seperti biasa temani kamu. Tentunya sampai nanti ke malam hari ini di 8 malam ya. Jadi buat hari ini, waduh, meskipun cuaca di luar panasnya pisah pol. Tapi angin ya jadi sejuk nih teman-teman terdengar. Sebenarnya kalau begini tuh minum yang dingin segar kali. Ya itu di 94.5 FM karena kita masih punya band style lagu-lagu hiburan tentunya band buat informasi teman-teman.

0: banget sih, bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus, kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: FM. Teman terbaik kamu.

berharga bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis. Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Yaitu, mengeluarkan air mata dapat keluar dengan lancar.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis nggak?
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

Friday.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.

0: motor. Gue lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kecingin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger gak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Gue balas WA.
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Pro Defend Biak Tonton Baik Kamu, teman-teman berdua semua, meskipun cuacanya di Biak cuacanya cerah, tapi kayaknya dia utara mendung ya. Atau bagaimana nih, mungkin teman-teman berdua semua yang pada dengar di Biak utara bisa komen apakah terkeren pada hujan atau tidak, mungkin hanya mendung-mendung saja. Jadi selamat sore, selamat beraktivitas, olahraga dulu nih kayaknya paling pas nih ya teman-teman berdua semua ya. Dengan cuaca yang bagus, panas, tapi angin, basic point. Dan buat teman-teman berdua semua yang pada di jalan, hati-hati di jalan, pelan-pelan saja, pasti sampai di tempat tujuan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tuh.
1: Wah, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa-masa deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
0: FM. Teman terbaik kamu.

sebuah rekomendasi olahraga menurut kamu. Instagramnya Prodo, Prodo Week, WhatsAppnya di 082398839192. Jadi orang sore ini olahraga apa nih rekomendasi dari kamu teman-teman berdua semua? Mungkin apa jogging lari, jalan kaki atau mungkin sepeda nih teman-teman bola? Coba komen ya teman-teman berdua semua, kita bacakan ya. Apa rekomendasi aktivitas buat teman?

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jalan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahasa itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.

0: Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Dodok Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menentukan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria
0: FM. Teman terbaik kamu.

0: beda lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari press anemometer dan heat anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: Ayah, ayah.
1: Iya, kenapa dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Facelift Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.

keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

LDR ini Prodi FMBA, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua. Sebenarnya masih bareng saya di sini. By the way, ini langsung nih teman-teman Prodi semua. Kira-kira menurut kamu olahraga paling pas, yang paling pas di sore hari apa? Instagramnya Prodi di Prodi, WhatsAppnya di 082798839192. Nah, ini kakak Thomas yang tiba-tiba gabung dengan Instagramnya Prodi. Padahal itu kakak Thomas bilang olahraga yang paling pas di sore hari itu sepeda nih kak, biar lebih menghemat waktu saja kalau pulang ke pulang kerja jam 3, jam 4 kamu bisa mendapatkan diri untuk sepeda olahraga ini sepeda ya, mungkin di kota saja nih yang terlalu jauh biar efisiensi juga di waktu. Thank you kak Thomas. Ada Rika Putra yang bilang kalau jogging enak nih kak, tapi kalau di jalan bahaya. Betul ya, jogging itu memang enak ya teman-teman berdua. Nah, tapi kalau di jalan tuh bahaya karena apa? Karena kita sudah lihat kendaraan yang ada di belakang kita nih teman-teman berdua. Mungkin kamu bisa cari tempat jogging yang menurut kamu tidak ada kendaraannya. Langgar mungkin bisa tuh ya, karena sirkuitnya itu ada beberapa orang tuh yang mungkin belajar bawa mobil tapi tidak terlalu ke jalan raya. Menurut kamu sore hari

teman-teman pasti mengenal burung garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
1: FM. Teman terbaik kamu.

0: aku naik dulu. Enak sih, aku gurih. Tapi kok, aku udah jadi ibu rumah tiap hari. Makan dan gorengan terus. Ya, berat badan pun naik. Dan aku
1: aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Aku coba deh dengan minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu kering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman. Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh.

kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kita?
1: Wah, kamu bikin bol.
0: Tante terharu tahu melihat atlet Indonesia memanjakan nama bangsa. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkenaga. Namanya saya bisa menyebut gitu,
1: Aduh, kawan nih, aku mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa. Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah, daripada aku berandai-andai, baik lakukan aktivitas untuk kebangsaan bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, nilai kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu, lihat, 5 masker tuh jam buang sembarangan,
0: Iya.

0: Ayo makan dulu, Nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu belum diganti.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal untuk kejahatan berat lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, ibu, yuk kita makan lagi.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done.

0: di belakang Jacob.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Lost in Lake Signals. The one psychic hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jam mana. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak jelas. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para untuk mencari.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Teman terbaik kamu.

0: menyaksikan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi

0: mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

Devin Biak, teman terbaik kamu dari Sore Ceria, terbaik kamu teman-teman kedua semua. Tapi ini ada apa yang nanti terbaik kamu di desa malam yang lalu malam. Jangan lupa ada MLC juga musik, oke? Dari langsung dari berdua nanti di jam 9 nih teman-teman. Pokoknya salam sehat buat semuanya, pokoknya bahagia dan apapun yang terjadi kamu harus selalu optimis nih teman-teman.

0: kerja berita di koran. Ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Aku mau balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIP, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIP selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIP. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: 94.5 Pro 2 FMD asrama terbaik kamu di malam ya teman-teman ya.
1: Dengan kalau malam-malam dan jumpa lagi bareng Rafael ya yang kembali menemani kamu di teman-teman Pro 2. Gimana nih teman-teman Pro 2 kabarnya di malam hari ini? Wah, masih dalam jalan semangat atau

nih teman berdua, apa nih yang membuat kamu lagi dalam fase memikirkan sesuatu atau gimana nih teman berdua? Kira-kira apa sih yang dipikirkan? Apa mikirin apa nih? Mikirin masa depan atau mikirin negara ini? Tenang ya, negara ini tuh sudah ada yang ngurus, sudah ada yang memikirkannya, yaitu presiden. Jadi kita sebagai masyarakat

0: menjalankan tugas sebagai rakyat biasa ya.
1: Tapi tidak harus jalan biasa-biasa aja, ya kan?
0: Ada beragam informasi-informasi yang beredar di media sosial, nih, sama Pro2 yang lagi ra-

dikaitkan dengan beragam informasi-informasi yang ya pokoknya cukup-cukup mencengangkan juga ya. Oh ya, buat teman-teman Pro 2, jangan sampai kamu terpengaruh ya dengan beragam informasi yang sedang beredar. Karena bisa jadi informasi yang kamu dapatkan itu bisa jadi ya itu adalah informasi hoax. Jadi teruntuk kamu nih teman Pro 2, lebih teliti lagi, lebih bijak lagi untuk mencari tahu informasi yang lebih benar, oke? Dan apapun yang sedang dialami, semoga saja ke depannya ya, kita doakan bersama-sama, semoga saja semuanya akan kembali membaik seperti biasanya. Dan juga tetap semangat ya dalam melakukan semaksimal kamu di malam hari ini. Dan saya Kenny Jika Malam, jangan kalah malam.

0: Dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya? Kolam renang.
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato di koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan pasti bisa.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.

0: Lagi gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh.

Sedangkan pipa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegang. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Salzburg dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru skuad asuhan Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masih dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG dikabarkan semakin dekat mendapatkan tanda tangan kiper Parma Dion Juzuki. Pada bursa transfer, klub asal Prancis itu telah mengajukan tawaran resmi yang membuat mereka unggul dari Juventus dalam perburuan penjaga gawang asal Jepang tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masih dari dunia olahraga, kita ke dalam negeri. Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama AFC Cup Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, cuma berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama,
0: aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita mau suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar, aku malu. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
2: Halo. Jangan dong, nanti
0: kan semua orang abang ya.
2: Iya, jangan
0: orang abang ya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Mas, ya bebas lah apa aja.
2: Kakek.
0: Jangan lo
1: tua.
2: Opung, boleh opung.
1: Yang.
2: Banyak.
1: Kita bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Hai.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget pak. Iya.
1: Berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin. Iya.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI
2: masih kecil.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, tak baik-baik.
1: Tepat rasanya ya.
0: Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Di berarti itu era apa bisa dibilang ya? Mungkin lagu-lagu ya. Mungkin banyak orang kenal juga ya kan di album Malu Sama itu album mana?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya.
2: Superhero.
0: Jadi 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi jadi aku bawa fun.
1: Tapi kamu juga ini ya, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal. Iya, masih.
1: Tapi kayak kaget gitu kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya, jadi masih identik sama yang dulu.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan albumnya di kenal orang. Sekarang akhirnya mulai rilis lagu lagi dan mungkin tema yang
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan. Gimana? Maksudnya sering disambut kalau gitu? Kadang capek nggak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang yang ngikutin. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-barunya aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan?
1: Oh iya.
2: Cuman apa namanya dibedain aransemennya. Aku bikin R&B
0: biar
2: pasti sama.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke
1: R&B. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B?
2: Jadinya sebelum lagu ini tuh aku ada kebalik. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Sentil-sentil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B dan aku ini aku. Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair jadi
1: bener, lucu kan.
2: Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce.
1: Wow.
0: Kental sih
1: darah, pendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya?
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu nggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya
1: benar-benar cocok
0: dia di R&B. Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja rilis single terbaru ya. Ini
2: bulan Juni.
0: Sebetulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya baca
2: 24/7. 24/7. Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7.
0: Nah, nanti lo hitung ya, 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba festival.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Legend.
1: Yes, masih barengan Elan Elis dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini. Gen Z nggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah sih terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan, Lata?
1: Ah, nggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Backstory-nya aku relate.
0: Oke.
1: One of them.
2: Iya, itu lah. Masa harus aku perjelas sih, kan? Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Karena jauh jaraknya. Terus kayak kalau teleponan aku miss suara kamu terus deh. Wow. Dengerin ya kak, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin aja, kita dengerin.
0: Ya bener, oke.
1: Lu lempar kayak gitu.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lu.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga.
0: Oh, right. Berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke. Masih ada fun-nya ya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagunya ada lirik kucingnya.
2: Astaga, mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar gitu loh. Biar
2: inasi. Udah itu dulu aja kak, gak apa-apa. Masih bobo lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Mari ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu. Nah, kalau Romaria sendiri, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi, bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri, jadi menurut aku tuh kayak cewek banget.
1: Soalnya Romaria ini tipenya kalau mau diajak kayak kamu, energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu, aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain gak itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau nggak hamin satu atau hamin dua nggak mau berangkat ya. Ini orang ini energi lebih cepat habis.
0: Ya enggak, maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa.
1: Iya, kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Jadi kayak, yuk kita nongkrong.
2: Iya, betul, aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria?
2: Sering terjadi, apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon, jadi enggak? Kenapa tuh dibilang jadi enggak? Ya jadi dong.
1: Nah, lihatnya gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
1: Udah pake lipen nih, gue pake gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pake lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood gitu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah. Karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa.
1: Jadi malah balik me time
2: ya. Iya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Ini sering ya berobat ini gitu nih. Dari cerita
2: kayak lumayan. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Parah nih guys. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited.
0: Jadi nongkrong. Apa enggak?
1: Iya, maksudnya.
2: Tahu ya, mesti ditanyain.
1: Jadi apa?
0: Bener.
1: Oh, jadi lagu itu tercipta dari situ.
2: Iya.
0: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy. Tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes. karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
0: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba sendiri.
0: Wow, gimana iya. rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak, excited, aku excited banget. Cuman aku kayak, apa ya, kalau sekarang aku lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka gak ya? Cuma aku tuh kayak deg-degannya deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyitain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi, udah aku nyanyi gitu kan. Sekarang aku ikut proses.
0: Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya gak?
0: Ketika maksudnya mau rilis
2: gitu. Itu pasti tuh aku udah deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak Gak bisa
1: deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih untuk ke netizen tuh baru pernah kak. Baru gini banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut betul. Gitu. Cuman puji Tuhannya banyak.
1: Penasaran gak sih ini 24 per 7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan? Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So, langsung aja ini dia Romaria dengan 24 per 7.

0: dan masih barengan sama Roma Ria.
1: Halo. Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
0: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih
0: enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
0: Oh, udah gue nggak mau tahu.
1: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih ya, ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
0: Enak banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten. Sebelum banget
2: lagu sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
2: Cek ombak senang.
0: Pre-reel itu udah banyak yang mati.
1: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten ini?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja kan. Oh iya benar. Oi kak.
1: Bener. Itu cerita lama kan?
0: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
1: Iya.
2: Mancing mania.
0: Ikutan gue.
2: Next topic.
0: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Maria ya akhirnya.
2: Iya betul.
0: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak, kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau bangun, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku, aku gak bisa nasehatin kamu gitu.
0: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh.
2: Masih banyak nih yang ketindir nih.
0: Iya.
2: Aduh. Banyak yang ketindir.
0: Iya lagi.
1: Itu HTS. Jadian aja kakak kok putus.
0: Tolong di klip ya, bagian itu dalam di klip ya.
1: Aduh.
0: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi gua ini nggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu cerita orang-orang ya?
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen
0: dan sebagainya. Karena mau duit ya.
2: Cintil gitu ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap dia kayak bisa lah ketemu.
0: Oke. Dia mengambil market di saat yang tepat ini.
1: Bener. Marak terjadi.
0: Marak terjadi.
2: Kakak lagi.
0: Lagi.
1: Apa tuh?
0: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di game itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow. Bukan
0: teman-teman game itu kan kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Itu lo tetep tau lo bagian bantuin gue disini.
2: Guys itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
0: Lo bagian ngintalin dong, back sound kayak apa kayak gitu.
1: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo, lucu aja gitu.
0: Yaudah deh ngomong deh.
1: Alright. Okay. Kita mau kepoin soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan. Dari kapan nulisnya? Udah lama kan?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh. Oke, itu berarti ketika yang tadi bilang setelah rilis sebenarnya belum selesai lah.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol aku sama songwriter aku bilang begitu banget kali ya aku setengah gitu kan. Itu iseng tuh coba aku setengah tiba-tiba booming banget kak.
0: Terlalu
2: langsung iteng, ya? Langsung viral terus kita kan kayak waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin. Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener itu insi banget sih.
2: Iya karena sampai
1: ngikutin industri banget.
0: Iya lagi.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama kepala aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
0: Sampai udah mana nih? Saya nih.
2: Iya, kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung di jegrek, langsung di situ rilisin.
0: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah jadi nih.
2: Iya makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini
0: selesai? 10.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sudah setengah deh. Sudah.
0: Oke.
2: Itu cukup sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal.
0: Tapi kamu ngerasain selama proses lagunya ada struggle yang lumayan kayak
2: apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking gitu kayak. Iya, itu sih paling struggle.
0: Cuma kayak
2: lainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
3: Yeah. Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngerti.
3: Paham ya?
2: Paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini di rumah ya.
3: Oh, kebantu juga gitu.
2: Kebantu juga. Jadi emang pada supportive.
3: Aduh, jangan, gak boleh. Gak boleh.
2: Jangan boleh. Ya guys, gak boleh.
3: Skripsi oke.
0: Tapi gak boleh.
3: Apalagi
0: skripsi.
3: Sate guys.
0: Jukit Rino.
3: Gak ada jukit gagi gak ada ya.
0: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
3: Jangan dong.
0: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
3: Tapi pernah nggak, maksudnya lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide, lirik, atau nada
2: pernah, tuh gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan yang besar tuh nggak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
3: Bener.
2: Ini lagi gini deh, gini. Tiba-tiba antara ngomong sendiri, atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti temen aku udah tahu, ngapain gitu.
3: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notape.
3: Oh, di notape.
2: Sebenernya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan.
0: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih? Aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya.
0: Kayak,
2: oh, iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku tuh gak tahu kenapa.
3: Okay.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, okay, pasti aku ya pecicilan.
3: Oh.
2: Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
3: Bener-bener, gacor.
0: Okay. Maka akhirnya dia, kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, YouTube aja
2: gitu.
3: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Udah ada pertanyaan yang masuk.
2: Boleh dong.
3: Kita bakal baca tapi setelah yang sampai ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Jam.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yeah. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bucil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Jadi malu-malu kucing, salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, malu-malu kucing.
1: Jadi nggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu sama kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-malu kucing ya.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan nggak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada kak.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dia bilang sama Kak Babas.
2: Iya Kak Babas, kan aku dulu pas punya album paling kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau sekarang lagunya Cinta-Cinta lucu kali ya.
1: Betul.
2: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget. Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa enggak mau? Masa adiknya minta enggak dikasih?
0: Coba dong iseng ya kan?
2: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa gitu? Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Jadi ditunggu aja nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong di Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh. Mau aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi
0: pas
2: kecil.
0: Nanti akan ada kesempatan buat mampir.
2: Iya dong.
1: Betul banget.
0: Alright,
1: kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh nggak ada namanya nih. Jadi 021514 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya?
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan.
2: Okay. Buru-buru tekan lah itu ya, campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya, di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku, bagus suka deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya, aku pengen nyapa. Thank you Kak.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah pake di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
2: Masih, kok banyak banget.
1: Oh serius?
2: Kok banyak banget. Jadi aku kayak repost cukup.
1: Oh,
2: gila, apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Berarti udah banyak foto-foto yang kamu repost.
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener, harus dipakai dong. Tapi ini nyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya. Jadi next-nya akan ada single lagi.
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri. Semoga aja ya, Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
0: Seru.
2: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya ke Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah kontak-kontak kan.
0: Oh, iya.
2: Semoga aja next
1: time.
2: Amin ya.
1: Kamu udah kebayang belum kayak sama
2: konten punya
1: apa
2: sih? Nanti aja, Kak. Aku udah depan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa, aku udah tekan duluan.
1: Emang nggak bisa di pressure? Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Mungkin nanti di konser ada Farel Gila.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuta.
0: Yang seru mungkin.
1: Oh my God. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Bener.
2: Kapten
1: Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong.
0: Keren.
1: Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: pastinya
1: banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini. Kalau mungkin Romario ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa?
2: Pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: okay. Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes, benar.
2: Mungkin dulunya kita pernah tomboy, aku kan karena dulu sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak lucu. Pink menurut aku Kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya. ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena
2: tapi ya bener kok guys, ya, bener kok guys.
0: Padahal kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited.
2: Oke, next.
1: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke. Okay.
1: Katanya dari Pitro nih di Padang.
0: Oh, Pitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Wow. Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya. Serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya. Ya.
2: Iya betul. Lu
1: kan doyan.
2: Jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Jadi Pitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumahnya.
0: Benar. Kamu minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagu jadi konten kamu. Bisa,
1: iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh.
1: Iya. Boleh. Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntian gitu.

0: Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek
1: apa?
0: Dengan kecentilannya.
1: Iya,
0: atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Oh.
0: Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLT
2: Music Live Chat.

0: FM LC Music Live J.
1: Masih barengan Ewan, Enid, dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih kita?
2: Boleh
1: partnya dong.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Simbolon tempatnya.
1: Oke. Okay. Cek ya. Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans

0: aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Wow, buat nemenin kecintilan kalian.
1: Betul.
2: Ya. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
0: Tag aku, jangan lupa aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
3: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
0: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi, genrenya juga sama, dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
2: Captain Cibil.
0: Amin.
2: Iya dong, nggak apa-apa dong.
3: Boleh.
2: Boleh.
0: Amin banget, aku pengen banget.
3: Boleh. Oke. Gak apa-apa. Gak gitu. Lu cari karir kemana-mana nih. Nasional ini.
2: Terlalu jelas ya.
3: Oke, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya di Spotify sih bisa. Lagunya bagi 24/7 ya, pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Wah, ya. Di tinggal kalau di Spotify itu enggak boleh kemana mana.
3: Enggak boleh.
2: Tinggal loop aja.
3: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul. Wow.
0: Stream guys, pokoknya stream
3: terus. Benar. Di Spotify ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube ya Romaria dan juga bisa dilihat di Pro Dasar seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
0: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
3: Hey, itu dia. Let's go.
2: Itu coba dicari sekarang tuh.
0: Langsung ada guys.
3: Cari langsung ada.
0: Iya, tapi bawa-bawanya aku pas alay-alay aja. Aduh, gimana ya?
3: Gak apa-apa, kan ada masanya.
0: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys. Iya,
2: saya kira mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
0: Malaysia.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya. Kalau bisa besok rilis lagu ya, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
0: Mau banget.
2: Di Twin Tower
0: langsung ya di tengah-tengah langsung gitu kan, atau di atas tuh gitu kan aku kayak sambil wih
2: terlalu sirkus ya kalau
0: santai aja.
2: Boleh dong. Malaysia ya.
3: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Iya nih, kasih nama nih.
3: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu Sultan Romaria akan ke Malaysia.
0: Amin.
3: Bener. Okay. Nanti ada yang perapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
3: Ada siapa tuh?
2: Ada dari Debo.
3: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua.
0: Oh. Kebetulan
2: pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
3: Oke. Okay.
0: Kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
0: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
3: Benar.
0: Jauh keliling-keliling kotanya. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kan sambil teriak Kak Romaria.
3: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Ngeran.
0: Mana sih kakak-kakak itu kenapa?
2: Oh
0: iya, iya dong.
2: Teriak yang kenceng ya.
3: Oke, terima kasih Romaria.
0: Terima
3: kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bersama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
3: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
0: Romaria.
3: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

Yo, yo, hey, dan teman Proda. Ya, kembali lagi nih bareng Rafael di Prodo FMB ya, teman terbaik kamu. Dan kita sudah ikuti MLC ya, teman Proda Music Live Chat yang ya dibawakan oleh Kak Edith dan juga Alan dan juga bintang tamunya Romar. Ya.

0: dan tidak menghambat keseruan di malam ini atau memperdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu ya. Tetap stay tune bareng Rafael. Jangan sampai ketinggalan juga nih dengan informasi terupdate yang bakalan Rafael hadirkan untuk kamu untuk yang berada di malam. Tahu jangan kemana-mana. Stay tune bareng Rafael di 3 malam. Jangan galau malam-malam.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, dan tentu saja ini temu kedua masih bareng Rafael yang masih tetap menemani tamu di malam hari ini. Daripada bengong, mending kita ngobrol nih. Daripada bengong ya, mending kita ngomongin soal musik nih temu kedua. Ngomongin soal musik, siapa sih yang terkenal dengan musik? Kamu tuh pasti tahu ya apa itu musik dan kedengarannya seperti apa, tergantung selera masing-masing ya.

Dan kali ini ada ngobrolnya Rafael punya satu informasi nih dari dunia musik, tentu saja ya dari dunia musik ya, ya kan kita lagi ngomongin musik nih, jadi ya, Rafael pembahasan kita ke dunia musik kita ngobrol. Ada salah satu band ya yang pokoknya cukup terkenal juga di seluruh dunia ya, teman ngobrol juga. Itu ada Red Hot Chili ya, Red Hot Chili Pepper. Ada salah satu lagunya yang berjudul Snow ya, Hey O, dari Red Hot Chili Pepper ya, yang dirilis pada tahun 2006, yang hadir dalam album ganda Stadium Arcadium yang menampilkan salah satu komposisi paling paling teknis sekaligus emosional dalam katalog mereka nih teman-teman berdua. Lagu ini tuh ditopang oleh riff gitar yang cepat dan presisi khas John Frusciante yang memadukan energi alternatif rock dengan nuansa reflektif yang hangat lewat lirik tentang proses bangkit ya, proses bangkit, pergulatan batin, dan menemukan cahaya setelah masa sulit. Vokal Anthony Kiedis terdengar lembut namun tetap berdaya. Kesuksesan komersialnya ya teman-teman, kesuksesan komersialnya pun tak terbantahkan. Dan lagu ini tuh menembus posisi number one ya di tangga lagu Billboard Modern Rock Tracks dan dipuji karena kedalaman musikalitasnya. Nah, kira-kira seperti apa nih kedengaran lagu seperti apa nih lagu dari Red Hot Chili Pepper yang berjudul No Hey Oh. Buat yang penasaran, yuk kita dengerin sama-sama.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Manganis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus berpindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavalsche Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

sampai request music ya. Enggak apa juga nih, kita sudah membuat request music di malam hari ini. Semoga kegiatan kamu ya teman berdua, aktivitas kamu yang kamu jalankan bisa berjalan lancar dan juga bisa terhibur ya dengan beragam lagu-lagu hiburan yang sudah dihadirkan untuk menemani kamu nih teman berdua di sepanjang hari ini ya. Dan juga nih ada pesan juga ya dari Brandon ya. Dari Brandon yang katanya, aku gak mau jadi Spider-Man, tapi aku gak mau, aku mau jadi Spider-Man, tapi aku gak mau jadi Peter Parker. Karena kalau Peter Parker, Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield, ditinggal mati. Ya, Tom, Tobey Maguire, ditinggal nikah. Tom Holland malah dilepaskan. Makanya nggak mau dia jadi Peter Parker, maunya hanya jadi Spider-Man. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua, mau jadi apa? Welcome to Jazz Music, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Dadah.

0: Loh, nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu

satu lagu terakhir, Adi Aksinta Rahasia Tuhan. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita nih teman berdua di edisi hari ini ya. Itu Senin 4 Agustus 2026. Mau ngucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang tetap stay tune on Pro2 FM. Semoga dapat terhibur ya dengan beragam lagu-lagu hiburan yang sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk selalu jadikan Pro2 sebagai headline yang akan terus menemani, menghibur, dan menginspirasi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Oke, dan juga ya teman Pro2, pesannya buat kamu, jangan pernah lupakan Tuhan kamu. Jangan pernah lupakan Tuhanmu. Pokoknya prioritaskan Tuhan. Karena sekencang apapun kamu berlari, sekeras apapun kamu berusaha, saat dia memanggilmu pulang, maka hari itu begitu juga kamu akan pulang. Jadi jangan lupa doanya. Dan saya Rafael Rumino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hopin Pahalayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pesak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alien Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan

0: bersikaplah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Info kedua bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama, ada berita duka teman tua dua dari aktor senior Dirin Bonang yang meninggal dunia. Aktor sekaligus komedian tanah air Zainal Abidin alias Dirin Bonang dikabarkan meninggal dunia pada Senin 3

0: Ganjar. Mangga Perkasa mengungkapkan rasa terima kasih atas ilmu, pengalaman, semangat, dan inspirasi yang telah diberikan Didin, serta dedikasinya dalam berbagai pengetahuan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan kenangan mereka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan atau penyakit tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya datang dari Golden ya, Raselset yang bersiap kembali lewat IP baru Selset Summer. Grup idol K-pop Red Velvet akan kembali lewat rilis mini album atau extended flight AP ya, baru bertajuk Velvet Summer. Menurut laporan Yonhap pada Senin, SM Entertainment selaku agensi mengonfirmasi bahwa Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap dan akan merilis AP bertajuk Velvet Summer dengan lagu utama Surfing Boy ya, teman-teman. Dalam pernyataan yang dirilis menjelang peluncuran album, Red Velvet menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Revelook atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir masih dari Girl Band Teman-teman 2, di mana Hype siapkan debut girl group Kids ini. Perusahaan hiburan Korea Selatan yaitu HYBE melalui label naungan ABB tengah mempersiapkan debut girl group for K-pop bernama TWICE ya, di bawah debutan label IDD. TWICE yang beranggotaan Sehyun, Sehyun, Elena, Gia, Sakichi, dan Yihani itu dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus yang merilis EP perdana bertajuk Tune and Play. Sekian Info Pro 2 bersama Dina Baktiara.
1: Info Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Yeah, maksud.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Gahok sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105.5 Pro 2 Biak, tuan terbaik kamu. Halo, teman Pro 2 nih ya. Selamat pagi juga buat teman Pro 2 semuanya. Dan gimana nih kabarnya di hari Selasa 4 Agustus 2026 ini, teman Pro 2? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap untuk

semoga bisa menambah energi kita ya, lagu dari Trans Selamat Pagi ini kawan Pro 2. Dan tentunya masih barengan sama Dinar nih di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 ya. Tentunya siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini nih kawan Pro 2. Dan tadi selama 1 jam pertama teman Pro 2 sudah ditemani dengan deretan lagu-lagu pilihan ya di Jazz Music nih. Semoga playlist pagi ini tuh bisa menjadi teman yang pas untuk mengawali hari ini ya, dan membuat suasana hati makin semangat nih teman Pro 2. Dan sekarang kita memasuki pagi yang baru nih ya, yang cerah teman Pro 2 nih. Buat teman Pro 2 yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, ke sekolah, kampus, atau mungkin sedang memulai aktivitasnya di rumah nih, semoga semuanya berjalan lancar dan diberikan kemudahan ya teman Pro 2. Selasa kan memang sering banget ya menjadi momen untuk mengejar target-target yang sudah disusun nih sejak awal pekan teman Pro 2. Biasanya kalau Senin masih identik dengan kayak masih yolok bayang-bayang masih weekend ya, tapi kalau Selasa kayaknya semangatnya udah mulai kumpul nih ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa awali hari ini dengan sarapan teman Pro 2, karena dengan sarapan minum air putih yang cukup dan sempatkan untuk tersenyum ya teman Pro 2, karena kadang hal-hal

Selamat pagi teman Pro 2.

0: 55 Pro 2 biar cuma terbaik kamu. Masih banyak sama dinar di stadion selalu tanya teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau kalian mendengar istilah health food ya, mungkin yang terbayang adalah salad, oatmeal, atau makanan khas luar negeri ini teman Pro 2. Padahal teman Pro 2, menurut seorang ahli nutrisi melihat makanan tradisional itu juga bisa menjadi pilihan yang sehat dan sejalan dengan prinsip gizi seimbang loh teman Pro 2. Prinsipnya sederhana teman Pro 2, kita tidak harus meninggalkan makanan yang sudah menjadi bagian dari tubuh kita ya. Yang terpenting adalah memastikan dalam satu kali makan terdapat keseimbangan antara sumber karbohidrat, protein, sayur, buah, serta kebutuhan cairan yang cukup teman Pro 2. Selain itu, porsi makanan juga perlu disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kalau dipikir-pikir nih teman Pro 2 ya, banyak nih makanan khas Indonesia yang sebenarnya tuh sudah memenuhi prinsip tersebut nih. Misalkan ya teman Pro 2, nasi dengan ikan, sayur bening, tempe atau tahu nih, lalu ditambah buah seperti tutup mulut, dan mungkin kalau di Papua sendiri ya teman Pro 2 ada papeda yang dipadukan dengan ikan kuah kuning nih. Menu yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan nilai gizinya teman Pro 2. Jadi jika perlu tidak perlu minder ya teman Pro 2 dengan makanan tradisional nih, selama diolah dengan baik, tidak berlebihan dan menggunakan garam, gula dan minyak serta dilengkapi sayur dan buah, makanan lokal itu bisa menjadi pilihan yang sehat untuk dinikmati setiap harinya loh teman Pro 2. Nah, ini jadi penasaran nih teman Pro 2, kalau ya kalian disuruh memilih nih satu makanan tradisional yang paling sering kamu makan dan menurut kamu tuh paling lengkap gizinya apa nih teman Pro 2? Dan akan apa sih pilihan kalian teman Pro 2? Apakah papeda, nasi kuning, soto, pecel, atau mungkin ada menu khas biak favoritmu nih teman Pro 2? Jadi yuk kirim jawaban kalian semua, dan mungkin kalau mau salam-salam di pagi hari ini boleh banget teman Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Karena masih banyak informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang siap nemenin aktivitas pagi kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap setting terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
1: Ibu gimana kabarnya?

0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Jadi sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Bu.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Metrodu FM. Metrodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Selamat malam FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Ginar di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau membahas pola makan sehat ini ya, seringkali yang jadi perhatian adalah protein atau vitamin. Padahal teman Pro 2, ada satu nutrisi yang juga tidak kalah penting teman Pro 2, yaitu serat. Menurut ahli gizi ya, teman Pro 2, wanita itu dianjurkan mengonsumsi sekitar 25 gram serat setiap harinya. Serat memiliki banyak manfaat ya, mulai dari membantu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, hingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, teman Pro 2. Selain itu, serat juga dapat membuat rasa kenyang bertahan lebih lama ya, sehingga membantu mengontrol nafsu makan kita nih. Menariknya lagi teman Pro 2, kesehatan usus yang baik itu juga mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan loh. Beberapa penelitian menunjukkan ya bahwa mikrobioma usus yang sehat berhubungan dengan kesehatan kulit nih, dimana metabolisme tubuh hingga suasana hati teman Pro 2. Karena itu ya, memenuhi kebutuhan serat setiap hari itu menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang berdampak besar bagi kesehatan kita teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 ya merasa belum terbiasa nih makan makanan berserat nih, nggak perlu langsung dalam jumlah banyak ya teman Pro 2, cukup tingkatkan secara bertahap dengan memperbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, oats, kacang-kacangan atau biji-bijian, dan jangan lupa tentunya diimbangi dengan minum air putih yang cukup agar sistem pencernaan bekerja dengan baik teman Pro 2. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana karena dia masih banyak informasi menarik lainnya dan lagu-lagu terbaik ya yang siap nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro

bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Barat. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina tentunya di pada semangat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh mendengar kalimat seperti ini nih? Tenang aja, nanti juga dibakar pas olahraga. Atau mungkin kan aku rutin jogging, jadi makan apa aja gak masalah, bebas nih. Nah, ternyata teman Pro 2, anggapan seperti itu tuh belum tentu benar ya. Olahraga tuh kan memang sangat baik untuk menjaga kebugaran dan membantu membakar kalori ya. Namun, bukan berarti nih ya teman Pro 2, kalau kita olahraga, kita juga bebas mengonsumsi makanan apa saja dalam jumlah berlebih nih. Karena kesehatan tubuh tuh tetap dipengaruhi oleh keseimbangan nih antara fisik dan pola makan teman Pro 2. Misalnya nih teman Pro 2, setelah berolahraga ya, kita langsung mengonsumsi makanan yang tinggi gula, minuman manis, atau makanan cepat saji secara berlebih ya, dengan alasan balas dendam nih. Kalori yang masuk tuh bisa jadi, bisa aja ya, lebih banyak daripada yang berhasil dibakar saat berolahraga nih teman Pro 2. Akibatnya, tujuan hidup sehat atau menjaga berat badan tuh justru menjadi lebih sulit tercapai nih. Artinya teman Pro 2, olahraga dan pola makan adalah dua hal yang saling melengkapi ya. Tubuh tuh tetap membutuhkan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang seimbang agar proses pemulihannya tuh setelah olahraga ya berjalan dengan baik dan energi yang tetap terjaga teman Pro 2. Jadi jangan sampai berpikir ya teman Pro 2 bahwa rajin olahraga adalah tiket bebas ini untuk makan tanpa batas ya. Justru hasil terbaik akan didapat ketika olahraga rutin itu dibarengin dengan pola makan yang sehat dan gaya hidup yang seimbang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau habis olahraga nih ya, kamu tuh biasanya lebih memilih makanan-makanan sehat atau justru langsung mencari minuman manis dan makanan favorit sebagai hadiah buat diri sendiri nih teman Pro 2. Yuk kirim jawaban kamu ke WhatsApp kita ya, langsung aja di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook Eran Pro2Biak. Dinar tunggu jawaban kalian teman Pro 2, yang pastinya jangan kemana-mana ya karena masih banyak informasi menarik dan lagu-lagu terbaik yang siap nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2Biak, teman terbaik kamu.

0: Heran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erjon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produen.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: tugasku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan

0: Iya, makasih ya.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

Cuma 45 November 2 bias, cuman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Sepada sama Pagi Teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah Teman Pro 2, mungkin ya buat sebagian orang nih, pagi itu rasanya benar-benar dimulai kalau belum menyeruput cangkir kopi hangat nih. Saking sibuknya mengejar waktu, nggak sedikit ya Teman Pro 2 yang memilih minum kopi aja nih, lalu langsung berangkat kerja atau kuliah ya tanpa menyentuh makanan sedikit pun Teman Pro 2. Sekilas sih memang kebiasaan ini tuh terasa praktis ya Teman Pro 2, apalagi kafeinnya tuh memang bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan mata jadi lebih melek nih Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2, apakah benar ya secangkir kopi itu cukup untuk menggantikan sarapan di pagi hari? Atau jangan-jangan tubuh tuh tetap memerlukan makanan agar energi dan kebutuhan gizinya benar-benar terpenuhi nih? Dan sebelum kebiasaan ini terus kamu lakukan setiap pagi Teman Pro 2, jadi yuk paham dulu fakta supaya nggak salah kaprah nih. Fakta yang pertama tentunya memang kopi bukan pengganti makanan tanpa serat ya Teman Pro 2. Banyak orang tuh memang terbiasa untuk memulai paginya hanya dengan secangkir kopi nih, karena dianggap praktis dan cukup untuk mengatasi rasa kantuk ya Teman Pro 2. Terlebih lagi Teman Pro 2, ketika waktu terbatas melewatkan sarapan tuh sering dianggap bukan masalah selama sudah minum kopi nih. Namun sebenarnya sensasi segar yang didapat tuh berasal dari kafein Teman Pro 2, bukan karena tubuh kita tuh memperoleh nutrisi yang diperlukan. Sarapan yang baik itu memang seharusnya yang memberikan energi serta memenuhi kebutuhan gizi kita yang dibutuhkan tubuh setelah berpuasa semalaman nih. Sementara itu, Teman Pro 2, kopi itu hampir tidak mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, maupun mineral dengan jumlah yang memadai ya untuk menggantikan fungsi makanan nih. Jadi, walaupun kopi dapat melengkapi sarapan Teman Pro 2 ya, minuman ini tuh tidak bisa diartikan sebagai pengganti sarapan itu sendiri. Dan yang fakta kedua nih ya, kafein itu kan memang membuat lebih fokus ya, tetapi efeknya berbeda dengan energi dari makanan Teman Pro 2. Pernah nggak sih kalian tuh lebih semangat ya Teman Pro 2, lebih semangat bekerja setelah minum kopi meski belum sempat makan nih? Nah, kondisi ini tuh bukan membuat banyak orang ya mengira bahwa tubuh itu sudah memiliki cukup tenaganya untuk beraktivitas sepanjang hari ini nih. Faktanya Teman Pro 2, kafein itu bekerja dengan merangsang sistem saraf ya, sehingga rasa kantuk tuh berkurang dan konsentrasi terasa lebih meningkat nih. Efek tersebut tidak sama dengan energi yang diperoleh dari proses pencernaan makanannya yang mengandung zat gizi lengkap. Jadi ketika tubuh kita menerima asupan yang memadai ini, cadangan energi akan cepat menurun sehingga awalnya kamu merasa baik-baik aja. Oleh karena itu disarankan untuk meningkatkan kopi setelah atau bersamaan dengan sarapan ya, agar tubuh tetap bertenaga sekaligus lebih fokus Teman Pro 2.

Nah, teman-teman, dulu ada 5 fakta menarik nih ya, tapi kita bahas 2 dulu ya. Nanti nomor 3 sampai nomor 5 kita bahas selanjutnya, teman-teman, 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap sejen terus di 94.5 tahun 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kau.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

5.5 FM Pro 2 Bias, cuman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita lanjut nih ya pembahasan kita tentang benarkah secangkir kopi itu sudah cukup menggantikan sarapan di pagi hari ini nih. Kalau tadi Dino udah bacain 2 fakta ya, supaya nggak salah kaprah nih soal kopi yang dijadikan pengganti sarapan teman Pro 2. Kita lanjut ke fakta ketiga ya teman Pro 2. Fakta yang ketiga tuh, apa yang terjadi sih saat minum kopi ketika perut lagi kosong teman Pro 2? Nah, nggak sedikit ya orang tuh yang baik-baik aja saat minum kopi sebelum makan nih. Tetapi teman Pro 2, ada juga yang merasakan ketidaknyamanan di perut nih. Beberapa mengeluh rasa sakit pada lambung, mual, dan asam lambung yang meningkat setelah minum kopi dalam kondisi perut kosong teman Pro 2. Reaksi ini ya didapat berbeda-beda pada setiap orang karena memang dipengaruhi oleh kesehatan dan kebiasaan masing-masing ya teman Pro 2 ya. Dan kafein dapat merangsang produksi asam lambung sehingga pada bagian pada sebagian orang ya keluhan tersebut tuh lebih mudah muncul nih. Jika diabaikan, aktivitas pagi itu bisa menjadi kurang nyaman karena tubuh harus menyesuaikan diri dengan rasa tidak enak di perut teman Pro 2. Fakta keempat, sarapan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang didapat dari kopi nih. Dan saat bangun tidur teman Pro 2, tubuh tuh memang memerlukan suplemen nutrisi untuk menggantikan energi yang digunakan selama kita tidur malam teman Pro 2. Kalau pagi hanya diisi dengan kopi, banyak zat gizi penting yang akan terlewatkan begitu saja loh teman Pro 2. Karena seiring waktu ya kebiasaan ini tuh dapat menjadi pola makan sehari-hari yang menjadi kurang seimbang teman Pro 2. Nah, ada yang fakta kelima, fakta terakhir nih teman Pro 2 ya, di mana kopi itu tetap bisa menjadi bagian dari sarapan yang sehat asalkan kita perlu memperhatikan ya. Kita nggak perlu sih teman Pro 2 ya berhenti minum kopi jika sudah menjadi bagian dari rutinitas pagi ya. Yang perlu diubah itu bukan kebiasaan mengonsumsi kopi di pagi hari nih teman Pro 2, melainkan mengkombinasikan dengan makanan yang bergizi nih. Perubahan kecil ini tuh sering kali berdampak besar loh teman Pro 2 terhadap energi dan rasa kenyang sepanjang hari. Jadi cobalah menikmati kopi ya bersama menu yang mengandung protein, karbohidrat kompleks dan serat agar tubuh tuh memiliki kebutuhan ini ya, nutrisinya tuh terpenuhi nih teman Pro 2 dan lebih seimbang tentunya. Selain membuat tubuh lebih siap beraktivitas nih ya, kombinasi tersebut tuh membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dibanding hanya minum kopi saja ya teman Pro 2. Jadi kalau ingin menikmati manfaat kopi sekaligus memulai hari dengan lebih optimal ya, pastikan secangkir kopi selalu ditemani sarapan yang bernutrisi ya teman Pro 2. Karena minum kopi itu memang bisa membantu tubuh terasa lebih segar ya dan fokus di pagi hari. Tetapi itu bukan berarti udah bisa menggantikan fungsi sarapan teman Pro 2, karena tubuh tuh tetap membutuhkan asupan nutrisi dari makanan agar energi, rasa kenyang dan kebutuhan gizi harian tuh dapat terpenuhi dengan lebih optimal. Jadi kalau besok pagi-pagi ingin minum kopi favoritmu teman Pro 2, jangan lupa nih ya temani dengan sarapan bergizi supaya harimu dimulai dengan lebih maksimal ya teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih ya, tim yang kalau bangun pagi harus langsung minum kopi dulu atau sarapan dulu teman Pro 2? Atau kalau bisa malah seimbang nih sarapan sambil nyeruput kopi ya. Kirim jawaban kalian teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa kirim melalui Instagram kita ya di Pro 2 dan Facebook RRI Pro 2 Biak nih. Karena masih ada obrolan dan informasi menarik lainnya teman Pro 2 untuk menemani kamu di pagi hari ini. Gak hanya obrolan dan informasi, pastinya juga lagu-lagu pilihan ya yang bisa menambah semangat kalian di pagi hari ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia terus barengan sama Dinar ya. Di sana selamat pagi teman Pro 2. Hanya di

0: bersuci di taman dunia sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak bersuci adalah lingkaran yang tidak berujung dari proses berpikir. Ahli itu, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi diri sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi dan kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
1: Tapi sih uang dan gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
3: Kita ada catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja nih, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

baru-baru ini, anak miliknya dituduhkan dengan istilah mental illness. Orang pembentukan mental itu berpikir, merasakan, dan grup organisasi kesehatan dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesehatan.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

95,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya. Di sepatah selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, tepat pukul 9.00 ya waktu Indonesia Timur nih, Dinar akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik Kemenparekraf teman Pro 2. Dimana yang akan Dinar putarin di pagi hari ini berjudul DST yang akan dinyanyikan oleh Wong Sepele nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus dan selamat mendengarkan di 94.5 FM Pro 2 di teman terbaik.